Allah unasi ajab barang sultana dikau nikal kairan jabar untuk una Allah unasi ajab barang sultana ubi salatina ya ka arfi abadin.